0: ketemu malah lain gue ketemu gue. Gue rasa bersama, gue mau cek aja. Sana mama, mana?
1: Aku.